Ay, Mario, wetsa. Ojukira ngo weda no weda. Teba ulianga. Waya mwiro mtu ajukira jori okumukuma.